0: Ama desi sayı pateng taba mamtur gidime karsi nengan bangge asinya ke soba kalas mamtur gidime karsi marsi sayı alo.
1: Ba we mam gira la pia bon pet taba fi madum di madno.
0: Ah dari nana.
1: Ah min rimna ko ingar jan tabarandi.
0: Ko ingar.
1: Jan tabarandi canton kumogo.
0: Ko ingar jan.
1: Ah mamba la pia pasteur amin melek tart.
0: Aha.
1: Mamra lapia pon anum eter robonat me be tar tindai mamra lapia doctor na sa me be kinjamena o mamra lapia doctor Jean Calvin me be kinjamena pe na de bona fete tabaski kada la porta ne to desi
0: Maje bon fete ta kembe ke komogo maje merci 61 53 53 20 61 53 53 20 awoy radio Fusion Nationale Tchadienne.